0: Ya, kadu marakanya kak, kadu ter mar perempuan matar lanjut di piri ya, para community pirim. Lanjut matar kan ya di piri ya kak, kadu kak matar kan lara mata perempuan kut-kut. Kadu mana matar perempuan kut-kut, lanjut di piri ya tau kak. Lanjut lirwe mana kak bangapun takuran. Lanjut tamal mana iding urban namnya, mana ingit kit mangini para nudol panamu. Ninyi dari kali ninyi kak nanji niru kamana rekut gime gini pin safe no ninyi dari kali ninyi nanji haramatar di piri akan nyinukun nanji mana katanat no panyu walau nanji niru kak nanji di piri anakun kak tu nanji ngar klinik kak nanji ka free wa
1: FNR sponsor. First Nations Radio wishes to acknowledge the Larrakia people as the traditional owner on this land from which we broadcast on.